garga da neman abun kan mu kar mu da mu da samun dan uwa Matanyai da garga da nema abun kan zakariya da mu da samun dan uwa Saboda yanzu ga wannan zamani dan uwanka yana da gida hudu sai ya kasa baka guda daya Idan ka lura da

shugaban kasa kan tuma waɗanda suke zamani yanzu ku dauki halin sa Ahmadu Bello a zamani